This is Iran Luar Negeri All India Radio Akashwani dari Studio di Ibu Kota India New Delhi. Penyiar Anda Tanda Kumari bersama staf seksi bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari di gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta-berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani, sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta-berita. Berita utama, di Nepal hampir 160 orang tewas dan lebih dari 750 orang hilang, termasuk 133 warga negara India, akibat banjir bandang hebat. India mengirimkan gelombang pertama bantuan. Perdana Menteri Narendra Modi menjamin kepada mitranya di Nepal bahwa segala bentuk bantuan kemanusiaan akan diberikan. New Delhi dan Washington membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang nuklir sipil. Pebalap squash India, Veer Chatroni dan Velavan Senthil Kumar melaju ke semifinal turnamen PSA Budapest Squash Open. Dan dalam cabang kriket putra, India semakin mendominasi pertandingan uji coba test match di Kolombo, sementara tuan rumah Sri Lanka kesulitan dengan skor 229 untuk 6 pada babak kedua setelah terkena follow-on. Banjir Nepal. Di Nepal hampir 160 orang tewas dan lebih dari 750 orang termasuk 133 warga negara India masih dinyatakan hilang setelah banjir bandang dahsyat Mandala wilayah tengah Nepal kemarin. Banjir yang bermula dari Tibet ini menghancurkan sejumlah kota dan desa, menghanyutkan jembatan-jembatan vital, serta melumpuhkan belasan proyek pembangkit listrik tenaga air. Menteri Luar Negeri Nepal Sisir Khanal mengatakan kepada parlemen bahwa gempa bumi melanda wilayah Tibet pada pukul 8.37 pagi dan banjir bandang dilaporkan terjadi 3 menit kemudian. Hal ini mengindikasikan adanya lupaan danau glasial akibat gunakan gempa yang memicu banjir tersebut. Otoritas Nasional Penanggulangan dan Manajemen Risiko Bencana Nepal menyatakan bahwa banjir besar tersebut masuk ke Sungai Trishuli melalui Sungai Bote, Kosi di Timur, sebuah kota perbatasan di distrik Rasuwa akibat tanah longsor dan melupanya Sungai Lahande yang terletak di sepanjang perbatasan Nepal-Tibet. Banjir kemudian meluas mengikuti aliran sungai ke distrik-distrik lain seperti Nukavut, Chitawan, Gorkha, Tanahu, dan Nawalparasi Timur mencakup wilayah hingga hampir 200 km dari ibu kota Kathmandu. Kepolisian Nepal melalui unggahan di media sosial menyatakan bahwa 157 orang tewas akibat banjir bandang tersebut. Pemerintah Nepal menyebutkan bahwa sekitar 500 orang ditanyakan hilang. Menurut saluran berita milik pemerintah Tiongkok, 3 orang tewas dan 265 orang hilang di wilayah perbatasan sisi Tiongkok. Video dari lokasi terdampak memperlihatkan terasannya aliran air berlumpur, bebatuan dan puing-puing yang menyapu wilayah perbatasan tersebut. Para pejabat menyatakan bahwa sekitar 100 orang telah diselamatkan dari berbagai lokasi di wilayah yang terdampak. Sebanyak 30 orang di antaranya sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuwan di Kathmandu. Perdana Menteri Narendra Modi berbicara dengan mitranya dari Nepal, Malendra Shah, dan menanjikan segala bentuk bantuan kemanusiaan yang memungkinkan. Bapak Shah menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Modi atas sungguh ungkapan solidaritas yang hangat

dalam sebuah unggahan di media sosial, Bapak Sam menyatakan bahwa NDRF pasukan tangkap bencana nasional telah disiagakan penuh bersama dengan pemerintah daerah dan tim penyelamat di wilayah pembatasan yang mungkin terdampak. Ia mengatakan bahwa kehancuran akibat banjir di Nepal sangat memalukan. Bapak Sam menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga.

Qual Cepeldan mene diakan energi lepas pantai? Budapest Squash Open. Dua pemain asal India, Veer Chetroni dan Velawan Senthil Kumar, telah menunjuk ke babak semifinal PSA Budapest Squash Open. Chetroni melenggakan Muhammad El Sabdini dari Mesir dengan skor 3-1 di perempat final, sementara Velawan Senthil Kumar melakukan A9 Yov Nang dari Malaysia skor 3-0. Kemarin kedua pemain India tersebut kini akan selanggen berhadapan di babak semifinal malam ini. Kriket Test India dan Sri Lanka. Dalam cabang kriket putra, tuan rumah Sri Lanka mencatat skor 229 untuk 6 wicket pada innings. Ketua 7 pemainan dihentikan di hari keempat setelah menerima keputusan follow-up dari India dalam pertandingan test kedua sekaligus terakhir di Kolombo. Subah Taekwondo. Grandmaster Trilok Subah dari Sikkim telah terpilih untuk mewakili India dalam kejuaraan dunia Taekwondo Pusme. Atlet Taekwondo Tournament International Grandmaster Trilok Subah asal Sikkim terpilih untuk melawi India di kejuaraan dunia Taekwondo Pusme yang akan berlangsung di Chuncheon, Korea Selatan pada tanggal 16 hingga 20 September. Subah akan bertanding dalam nomor Pumse individu putra kategori usia di bawah 60 tahun serta nomor berigu dalam kategori senior. Demikian tadi berita. Berikutnya menjadi instrumen dalia.

luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi negara sebagai pusat global bagi pembentuan konten. Netflix India Storytelling Initiative kemudian diluncurkan untuk berinovasi dalam pembangunan talenta kreatif India dalam memiliki generasi pencerita masa depan melalui keterlibatan yang relevan dengan industri ekosistem AVGC, animasi, efek visual, game, dan komik sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi orangnya, Orange Economy India. Kurikulum untuk program Visual Effects Mastery dan Media Tech Workflow di ICT telah dirancang agar selaras dengan alur kerja industri terkini dan standar global dengan masukan dari pihak Netflix, Sekretariat Kementerian Informasi dan Penyiaran sekaligus Kedua Dewan ICT Sri Chanchal Kumar mengatakan Ekonomi Kreatif India sedang berada di titik balik yang penting seiring teknologi mengubah cara cerita diciptakan industri yang membentuk generasi talenta berikutnya juga harus ikut berkembang ICT digagas sebagai jembatan antara berasanya potensi talenta kreatif India dan kebutuhan industri AVGC XRR Global yang terus bertaruh dengan cepat. Kementerian dengan pelaku industri global terkemuka merupakan bagian penting dalam membangun jembatan tersebut. Kolaborasi semacam ini akan membawa wawasan industri ke dalam ruang kelas dan membantu menengampan talenta India menjadi tenaga kerja kreatif masa depan. Monica Sergal, Vice President of Content Creation India menyebutkan bahwa kolaborasi ini memberikan kesempatan bagi kawan kreator cerita untuk mempelajari berbagai aspek animasi VFX game dan komik. CEO IICT Dr. Vishwas Deskar mengatakan tujuan institusi seperti IICT bukan sekadar membekali keterlibatan melainkan juga memastikan keterlampaian tersebut tetap relevan. Dengan perkembangan industri kolaborasi dengan Netflix ini membawa perspektif industri secara langsung ke dalam kerangka kerja akademik kami mulai para perancang kurikulum dan alur kerja profesional hingga standar yang diharapkan dapat dipenuhi oleh para mahasiswa dengan memadukan pendidikan terstruktur masukan langsung dari industri serta akses penandakan kami bertujuan meskipun jalur pengembangan talenta yang lebih kuat dan siap berkontribusi pada ekonomi kreatif India yang terus berkembangan. Ketua FICC AVGC XR Forum Manjur Saurabh menyatakan bahwa kolaborasi FICC IICT Netflix ini mengenai pergeseran menuju pengembangan talenta yang selaras dengan kebutuhan industri guna membangun tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan di sektor AVGC XR India. IICT merupakan pusat keulungan National India untuk sektor animasi, efek visual, game, komik, dan extended reality AVGC XR yang didirikan oleh Kementerian Informasi dan Penyiaran Pemerintah India bekerja sama dengan Pemerintah Maharashtra FICCI dan CII saat ini institut tersebut beroperasi dari kompleks NFDC di Pedder Road, Mumbai, sementara kampus Parlemen seluas 10 ekor sedang dibangun di Film City, Goregaon. Untuk informasi lebih lanjut mengenai beasiswa dan program yang tersedia, silakan kunjungi iict.org. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan Channel Radio Akashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat khasi.